0: mau kiken tapi kita declare kan the winner. Wapi cakap dok nanti pengobera mian di mian dia tu lebol kui. Pengobera bribing dan pengobera bordan pengobera gaya rari. Wapi kita recording ni.
1: Wajuli dua kilo mampat pat. Speak for ma. Duan mampikik.

0: wan we wan buru wa jogoni era mer ga ting ki mi merenga ki mp money char mi nono ni maka gieron beru bi tebo ma ara we no mer at least jo wa beri yeni gi moro nga tiek makwa ko gien ma pe diyo kom gi so ma char buru ara wa ci mer wa beru ni groups ki don wa tiyo ki projects pagamente ma be
1: kakare. Right, and then low in radio, Daki Agapiaru Ario, Karo Hati Komchawa Pa Mekotiano, Menian Matin, Atiki Wele, Mago Aki Fowode. Watika Nyuak Lokma Bej, Mapol Tual, Makwako Tual Kumbulu, Kiat Mamir Bulu Kuti Kere, Ki Projects Pagamente, Kagwak in Bulu Meti Waro Pengeoni, Jemiti Mapol Magamente, Tika Kelunepi in, Nyogok Tipi in, and then Tigumba Dito Tual, a big Gamachim Kibotian Kawa Duguchen Wamete Ki Nemne, when Yako Kore Kore. Speak a Femilo.
2: Hello.
1: Wajodi Lion Manga Tika Gonchim Kikwene.
2: Your man innocent, Palar.
1: Wajoli innocent.
2: Kamu buat for in moderator. Si John Emma di studio kenyo. Utara mama baba. Ana logo baban. Aku ni John Emma. Kamu mau logo mana? Jadi mana yang mana? Entah mana aku yang logo. Jadi guru jika mana aku megi teach. Yang aku mesti wajib. Yang minyak tumpir ke kini tera. Guru mau aku yang tera tera. Yang aku yang cili. Ini buat jom ada orang kita era ni. Ada dah ini di net tu. Car yang car balok. Kita tu balok. Mana yang cianne?
1: Cianne.
2: Macam ini mana jom ati. Ada yang boleh sih buat apa? No bulu kupan. Kau kita keluarga. Entah jom kita itu gini. Jom cian nuang nuang mama.
1: Betul ke ye work space?
2: Beye work space. Kau yang car kuan ni kuan ni TV ni lah. Madam, you know what I'm doing. I'm doing that. I'm getting back in there. I'm car. I'm car. If I'm good, I'm a bear. One more guy. What do you know? What do we do? I'm doing something. I'm doing. Get on new look up. PDM. PDM. Guru Gamo. What in the gam? Be 4 million a chelva. That is a county. My PDM. I'm talking about the
1: no wajani ke bi gaun
2: PDM
1: yer ke chul chiling
2: mi data onyo onyo ibet ka bi data is up kampi wa kanya data ko ra ko mi bi bi no ali yo chele chele mo mo ra ngi pe duker
1: kenan ko
2: nan ko mo mo pe ma wan ti ga no na ti ari amo ara mo re ye ti ni pari ti ni sap kampi ari ami ke luone bo Mati LC ya cek, mana LC yang nak kira nak, kekayaan area ni keluar mana? LC itu orang tuan area mau cakap ni junction, biar orang nak kini, biar cek pergi, biar orang stopo, biar orang bungkali, biar orang palabi, pakar karoma LC ya cek. Kita orang ini ini kerja kini kena area yang biar biar nama tu pergi cakap dia lah, mana aku pun kini dah nak biar cakap nama pergi
1: I'm going to go to the next one. Ina ano system pagamente kama chamu kana tiu kere chungwa wiyo la dero lo lokom data ana bedu icharu mea gago kai winyo kama bulu gebaro kidogi kere tatu alika imero PDM umero ngema kuchoini koe bieto kata kai no umero beta wilek jai mugo charo kong manfurwe kuchoni ba aya eni umero no futchante umero inito te kwan kijeba ni kadong ni dugo manong message do ni tap pasen no doctor e ko e ko eh pasen no

0: Ye, ilto ane, kade itu eka kenyo, Speak Pharma. Pia rapor wia bongwe tonne abit, video mamegi, duan mapikik.
1: Original.